0: Rosotin Cocula Caranzale, Junca, Balcomón, Tiruli, Cutanca, Nacuan, Arikendic Angelina Scaures, Licentro, Cutanc, Jocreli, Comonil, Jocres, Cuzbali, Barcuandi, Angel, Tiquanjecha, Tiruli, Chap 2024, Ayemán, Crel, Congua, Cuaquitis, Cuaclinim, Lachutam, Juan, Saltepal, Catena, Mitarín, Guatemala, Chiris, Chacle, Angel, Tiquanjecha, Banunquil, Li, Oship, Chap, Quistenea, Bacuchacle, Papa Francisco, Salicutancaan, Licino, Dalidad, Kikwan, Oshipchap, Naruchepal, Kikwan Jaksokpal, Napal, Nalep, Sechan, Tishunil, Barkwan, Kikwan Hesh, Banunkin, Sachishunish, Tepaleruchit, Sachishunilep, Li Diócesis, Sachishunilep, Li Parroquias, Likikwan Jaksbanunkin, Sahalan, Halan, Lite, Prelitenamit. Utana indi ki kwanli shokbal reali shkotsbal za komolil drikenep chikli kwanke za ishtepale katena mitarin Guatemala li harupe kwanke chitzakon sali kangela in sali natyemare kongwa li nale bahin ki kwanjak shkebal za ahchi us li barkwan li shkulupe li kas li kisin di neke tzakon sa li hunkun sinakhek okatek li kwanko sa in sa ishtepale tenamit Guatemala kwantena ushik marakai spay li Ruli tenamit con que las mestizos trancore marachli ladin nacachere con que li molambre las mayas con que li molambre las chincas o te las garifunos narachche panachli tenamit Guatemala kai shinin kalirut ut nakokokero ut chesconile pain lina cuanis pats mal marachki cuanjakli pats marachki salikutanka an alis que balis lo ale lis kulubeble hunkun que tenamit rena que cuanxche panach ma aninim tashquankil manita tishnimari manita tak auslankre na kanchel mos na kwanka mali na kwancha klisk auslankin na kse kwanje na kse kulun ke bla kemal chotis chapale katena mil dice chal chakaran España liki kwan banji atina ki chirisinale pain na tentos ke bas lokal uch kulube ple hungung chakas ke sense kabana chirisis kunilina lep ki kwanje tishpanunkil chinaksa kachon mare la esakwini
1: Aran takati ki menyal komanes. Calen jak yo ko jak ciati nak siskale kakulu cento nak takara cento nak ko iglesia matukata ciklo ko pamanel katoliko manya. La ora kakwi cento tekatsoli inkulturasyong cenon jo ko rabingkili. Manak calen jo ko jak ciri siati nak ciri siain cano nak lahat nak lain majal. Tekanauru likwang tekanauru libek utona kanauru likoslak. Majal eli kongwa an hun li honal barki neke atinak barki neke kuban ebli obispo ebli neke holomin rele ka katik lebal utkun lewa neka wa papa francisco li chos chevalin li kisha kapcha li kish kechak resilal nak ho tenamit manja kos kache nak arin kache kwan nak shinka kwan nak garifona kwan nak mestizo li larin Kuangke lakracho lakmaya ute lirlas lakracho kuangke kui skakal cimolam cisa atenamitain lekakal anan. Majal ut kau nak katoch mana kau ngace kena kuatinak ciris lingkul tu rasiung malak lis ekwalingki le cabi le silal rik ini kacuamil na le. Aanas ut aniho chanru la o chanru nako kaslak chanru naru nako tiho. Inka chandru terak toti hok manja. Mana kemana sih nak lekawajos kisketak katin kisketak kakaus manja. Japan sali kakaus malaksas kause lekama kisan ke real cishuni lan kemana kisah kajak nak napasmani lok lasul oslahutul oslahutaka kanapo kawapo kana kawasake. Majal lok lahab lok lah kitom salitik mo kucoko ta malak mo kucota chusmang skos langki kahkui lain wanti osakwe kakwa jos ling kwan kucoc kwan lin ketom kwan lain manin ka manak mo kuketa riak wilis kuban cake utho kanak na chas kousewan ke spanti osi ninge ninge skamchen majal sa reka khrip chkonili karo kwan ut aran kwan chak lis biomal li ralash ka hol hunte na mich banak ma hon such kos lari chal pan cho ora minge kon bachi kon e karush kam chak ke chis khonil li kaush linale majal utchan ru kwan kona kwan majal ogana nakah beko kama joko yak sewal sa di domingo chisli loklah isim gis kamchak le kawa Jorge gis kamchak le kake isim gis kamchak le kake isim le sak isim le kan isim ache bayak nakakon mukolentam jan munos mentira chingo mugo takaje dantik ti nakokan banak lilok lah kakisim aan retali ni kakike ni na egli na li na kutuk re na kuang kacuam majan utko kanan nak nawasun na kacie nak lawan ng kuang cibakok muko muko chaltan to bekok manak taka bekok manak taka sa stawali puak maja kacie karam peteng ut bayak na narin kacie kuan ng kacie nak toh kuang kebli ukali makasa to na kusikote chaku Majan, nak tiskotri jaku, mana kereta nak anak kue, majan. Tak tahu lihat akreru cak cista cingge, majan. Utuh anak kuang kuang kuang ni di etali di kup amilep cak sepanya kau mak kesan, kup amilep empek majan, amanan kup amilep. Kuang sekali sejarim kau, moko moko tes cita, ese sumi to, ese no existier, mana? Kak kuang majan. An sekali tento tekan. Ogana kli kangela koye am ya kre rak singkil biya kru le kakau le kanale wak ekci baja mekas akip jak kakui sa kuni pe na bali pe chani papa francisco kwan li tsolok chilish kajak chilish li ni kyo ke chana kwas walu di kyo kosa kobre singkil ana kwan chilish chansa karun gatau ro koye chansa karun na koke na osare katik le ba kuane kawayos mukos ekta nang kita le kawayos aban nakgoati nak chiris inkulturasyon malak endokulturasyon kyo ko chis kebal linasyak pil igles nak inkaan na ru ati nak chiris kung Jesus linkaan na sinauro li tenamit kwi inkaa kwi na oken ho nak bek li tenamit ho chandru na na chuami li tenamit li kwan inkaan na ru rok sige kung chik Jesus linkaan Link ang kanauru, taksimang li Jesus ko chandru wala u, chandru ko koslak, chandru no ko ek, ko naktil kaskana teram, mukolo saki kuing ta, achi mukolo kanis kuing, moyo is kuing lao, ko nante pak ekchi likuan shbeul chandru na ko paman chandru na kiljish konele kasutam, maja. O kabek sik bayak li karo na nas cholok siko zalin, achi oko chi ati na cherish, maja.
0: Ken nau marat nakanaut kahunilo chus kunili kareru ki kwancha klispanun gin sa chakli kutankan lis kolonike nakli kwanchi kholominkila katanamit Guatemala la España ke kwangeli na palebli se chalhe chakaran anep nike kholoming se te pale katanamit

O kan sakal bi komone sakal sakal joko cekula kayib roskar kaspal yo bonal reliekla 5 la mañana con 44 minutos. Gracias por la sintonía y por visualizarnos a través de la plataforma de Esther y Gerardi, de igual manera el chino. A Banana y Neche, mándame un saludo acá en Chukpalanquín. Cabeca de Pachola, Chukpalanquín. O canaqui, arendi, marco al número de radio, ANI 46-70-85-36, ANI WhatsApp Reli Radio. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Bendiciones. Arán Cuandi, Ajreli Radio, 46-70-85-36, ANI WhatsApp Reli Radio. Vaya. Otarina, aquí, Caruna, buenos días, hermano. Una pregunta, ¿cuántos años lleva atrás en la radio? Pues aquí echándole ganan, ya no recuerdo, solo sé que estoy. Gracias, bendiciones ahí por visualizarnos. Jocan bien como es Atinac Serek. Hay que tener seguridad, Chanmayar. Pero hay que ser polifacético, Chanmayar. Caruna Arana Sheria Atini. En Katiakana Guantic la cree la misión, man. Chapan cuidad, cajui, juna catica. Nakarquitat culac mocom. Mare mocojo tachando la caos li real, mayal. Ojocana nacheman tentona tiscaures tistauro gonac. Marta Ashik. Barta kulak ciatina karuna si karuna rah banyak. Abanan mare terkulak karena ingunak ikomon li nasional jenis li kesilal di syak. Udlat ho akek cik ingka enggan nak. Okan yang kacering kata wakru kasolaki. Kwangkosa di pabal aban di pabal berkinas cili Yesus nak kiste li di syuli profeta Isaias. Cincal cia cabang cincal cis raja bangkili komon li sabsom. Link anak bek tak bek, link anak tinak tak tinak, limus tak ilok, lisam sih tak bing, cian macam ni. Macam anak anak, macam anak nasi gunak macam joken sih lap bingkil sih sakong. Ut kama joko ram bingkil ini licos sih balik kau sih nale bi joko sih kos bal. Jal aku ceru kaim cap ni kecil. Kajak anak kuan joke sih panung kil link mah konsol sih panjang kerubelah banyak kongeli. Ini ke kolomin dari popol, ini ke khusus nak cikulak kena konsa di kalebal. Majan. Kaut banyak jok, cik cina jok. Banyak di sikut tanggile. Udaran lah aku itu, cik kaus lah, cuman nak lau lah. Eh cik kema aku itu sebali hatin. Majan, nunggu sena, nunggu sena balaki, kok ke balaki, cik di kau mak, kisah konsen. Konsen cina peras lim ke, lem ke kere, utang ke sekelis bimak. Kota nak kuan anak kuit, sikit nak kaca na player, kau nak kaca kamis, apan dikinak. Saya kela aku caran ut, kaya cak tak cak na toh. Anak si abanan akhirang nak ta, tuklak, teka kaus. Utoilok bayak cik, tekat ilris manjar. Manjar tekat ilris, cancan narin cana conjokin. Harup na naoku manjar. Ini sil anak kuya chandro at maya sil balkis renaksa nako ati nak wajal kamo na sil renaksa nakaje wajal ipanak link anak ka khwak ekchis bala ingil ke link anak ka khwak ekchis ra singil ke sik balwan ni na sil po bunak sa kosto bek sa kosto shik manit kanak chis bek chan wajal abanan lat ut lain tento nak tekasik sebeuli kakuang hik. Manya? Abanan kuis akoblik kaus.